Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilanmu. Mawiya Abubakar Sadiq na Sokoto, Daliyu Muhammad Waziri na Bauchi duk a Najeriya da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.